Pono vio bo Fike bele kpo galea mukao A uke bedua mukao Negbanyi tekbe la goe cha mukao Paske ame bubenya mukana me buo No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame beanya nu kole da la webu meo

penyilo tika penyo owe nelo debe player ne debe player de e kasi asielo agbana penya ahobu me penya mukana hobu me tao e kobu me penya mukana kobu me tao e hobu me penya mukana hobu me tao

siame vo vo vo. No jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe doa mukao negba ni tegbe la go e cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.